tamang namah tang di te namah tang pi te namah tang vahe namah tang ta he namah tang ni le namah tang na de namah tang se de namah tang ga de